duta ya kore nya paya nya mai mora ya paya ngo kanyel pe yoro ka perla mora mora bartara alanjara kakara or parara wilara kolen jara jina pai ala jela ka nama kolen jara